paivepo. Kare kare pasi pasati parwa nenyundo, madonga achine nyanga, matomba aine nzeve. Paive nemukomana ainzi Jesu. Jesu yanga ari nerera. Changa inacho yanga iri ngoma, yakasirwa nemadzitateguru ake iri nhaka. Jesu aiti kana akaridza ngoma vanhu vaiungana vachitarisa. Mumwe musi akaridza ngoma zvakaburitsa vanhu mumunda iri nguva yechirimo. Mwanasikana wamambo ndokuuya pane vanhu vaya achida kuona kuti chii. Akabva atorwa mwoyo nemaridziro aitwa ngoma naJesu. Iye Jesu wapa akaona runako rwemusikana uyu akamuda. Akaita chinguva vachisangana pasi pemushoro. Asi mambo paakanzwa izvi haana kufara nazvo. Nekuti aiziva kuti mwanasikana wake aida kuroora muromo. Mamboya ndokuurayisa mukomana yaJesu. Jesu afa kudaro ndokukumbira musikana. Nokumbira kuti anoda hake kudzoka. Ngaida kudzoka ari shiri kuti agonowa musikana wake. Zvanzi namusika vanoita. Jesu aibva adzoka obva asvikonomhara pamusoro pemushuku. Wanenge pasi pemushuku musikana wayaya ari mubishi rekuchema. Chema mukomana wake mufi. Musikana yakazoshamisika kunzwa shiri nezwi remukomana wake. Chimembira.

ada benda pun ya, dalam dalam jodo. Aja akan tambah kambuh kakak. Aji ngapa? Kau buku go as a bird. Kaki dia mata pi pai pai. You both. Wah ini dia. Balap kakak. Bayar mukono. Mukono. Ya. Dalam dalam jodo. Bapak kupi.

kudya kudya kunovaka wana mishonga nenguva ukarwara mana nechipatara chiri pedyo batsana namapoka masupport groups usange uri wega nekuti hausi wega.